0: paka
1: ina le duwa tawi
0: baba le duwa tawi wadi
1: baba le duwa tawi wadi
2: ai ta wo chode lana mebe wi ya ata wo chode lana me lo bi chome saka pemi ekorera inote ata wo chode lana bebe inote ata wo chode lana fe se guru fe saka pemi ekorera inote ata wo gudi marpo e aguru me ya saka guru me lelele inote ata wo chode lana fe a guru me saka pepe e kora ju nor ab nyare bu nyane te pare ye u sur sam nyale oranga ya me nyare bu nyane te pare ya ju nor ab nyare be u sur sam nyale

Nduma jamaka ndoko kongo nga mambu unja ngo miawa. Mbabu mwana pina nabenda na kumjaga. Mwana kumjaga kumalengkana kukubuku kumuja pinda dinga nanchi kumipata miasanga.